0: Esos ojitos, qué bebé. No me miré así.
1: Que me pongo matadora y se puso asqueroso. Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati, Nati